nangina ngulungul ko sabal wala kadari munelo bangula kangulungum ko lati panga badadi badadi badadi badadi e yo walunga nyinganyi bako munen bako jungulula ngulo ma wajana nangina ngulungul ko sabal bala kabende ndaka bafike foko nayi kuneko bari mena katembu bari mena katembu kayi baka bakani mun kongela mun kongela mun kongela